0: Yamistirangde dona khaijok dalio kai chamangino
1: baba yan dakaba chanirangni naknadi namjawa na adi chigapa chanirang khodi dontong la sanang jokpa
0: na jutong na mai komasia angi khusuk chana sekarang ko chana man na depat anga chaigen ba antangni chana ska ko chusogot na man na nga kona wijama
1: amba na chapre timung jamanon na sajogode nangi beni namgni na sagani ba mutum chigapa aro khari nang thot kapa chanirang ko watpoha nangi beni namgni na namma chani mi shu samjakrang ko sa boha
2: yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni kata uyatinga
3: Tao mungkin film ni kita nak rebas kena, dalam semang na. Dolly, ki dolly film ni kita ko gamat angskanya, yang rahat fatih alikan ni ringkab kita angskanya, naru kita lah. Mere ni na kapir hogai, unjaman jojo na semang, wo film ni kita ko bakna so naman gin, wan udit naran baksana sarana sargam ni ringkab kita angskanya, naru kita lah. Jindagi me jodun tere nam se. Das kangpa na chimana doli ki doli film ni gitko gamatangya.

Bun kamene simang welcome film git kok na suna man gen yan anan rats anan nirga bagit ons khanya rgi tara uchalamba kar.

Zumba, and that came in Bada Kunera. You need to bargain, don't only go do day. Can you class on the night? She would a mode don't am there, but Chakra Kana me. Goria Gokosa and Sanga Bokosa, Agni Guduko don't go Naganana. Pangna, Amasongara, Mandiguduko, Rango Domisa, Pringatami Dictanamani. Agana the Kiba. Hey, the Kiguila. The Kenina Nama. Pasilgani Chalanko. Ransilgani Bipako. Twinina Mama. Dawara. Hali Kisibrina. Tanga. Gorigan Kid Kima. The Kimani Dipanted Kina Nako. Chajani. Barua ma, saja mani bagaba anjake zanginga, anjake dekhi kuthori jokla, anjai man gwari hongkate man zikaba ko rambau de, anung sang panti ba chaka jokla, baku ba da kang jokni sanjiwara, dekhi ko nikarka jokla, gwari wa hongkate ruako, dekhi ko. Onde onde kasmna ani srang phante ba gwari ni mronko ba berani mangor cherko gwari no gatolo mrong batag smna ani srang phante dikhi ko mandak karo onwara khilmo kucha jangna ngana ba berani mangor cher Hani strong pantini malamara, sing the balas dongana, strong nana. Ama salvata kanani, Hanbangri mudokna gancha, Ada katzanudi, salvata kana, mayongan chimlaki, can see the upurgaminana, kumbangbanyana, Angul kumbangbani. Santi me apai. Jika bako kulna rutba, rumemen. Rizokna ha atangya ha, siwa biapuna hadamuna. Tep tep kokare kok, dogi stokna. Salman giza salmerang na jok, da salge. Gisil na ge. Zanam giza zapuri sok jok, da salge. Rang sil na ge. Pasilgani the Timo, Timat Chiguno Rangsilgani Asongo, Top the Bokuno Andaki Agan Girkin Dogna Bubang Bangbama Nanan Dina Dakisa Dana Mani the Timba, you bring washing for this Hanning Strong Pantian Mutual in Dogna Da Sagan Mimang. Tatok bo. Zangnang zao de. Nunu ni nuk dok rao. Hati de. Yipal ayinu za zoka. Siti di ilum za zoka. Ani. Halin srang pantian. Mekki gake. Zongdrang na miswaling zokna. Hentsin ngo gato. Nipal mekti gake, zongdra ngara, ni caram bijin dokla. Andana caman ngilma dokba anuan, wama ngara, hai caka tok dokma, atina, hai len tok dokma, na adanga, andake, aning serang pantian, agan gerkin dokna. And that amen. The Kimani Dolba Silgabara Gisila Ada Tansona Nipal Makiga Ake Honum in Dokna Sagababa Tabizi Yokna Silgabara Soria. Namgabara Numala
Siga bakwa akani yana. Namme guru dung pabun ara. Zakna zakna. Mekya kalnya anda sewa akani yana. Bandia akan cakinana jikabana. Naknya akani sajin abas. Pangna naknya akan akurai. Angara. Bubur gini nama. Anda ke. Jikup aku akan yana. Suri akan yana. Mak cow mota nude. Sabto mota nude. Ani. Ani mekango. Supi cakin ini. Untuk lah. Anda memang. Bandi ba. Jikup aku akan yana. Kemen. Supi cakin. Makin nan arah. Hatari bel kohon ay dinara. Las pisak las sapu jadi ni. Siapa aku akan ni mana? Anda kau tu baca kisah. Naa aku jadi mana? Angas pisak na. Anda kau sore je. Sepino tu Greeko. Arai. Siapa ni mesti sok dong lah. Den bandi aku den. Den bandi den ni. Anda memang. Siapa tu kau na? Pasan kau bandi je jenara pasan ni. Anda memang suria kaya na marang sasurau ni bokbak banji bokbak bika kan dulu ni celok banji celok dah na banji ara suri ni lah abya na kau nang sokla kau nang ni den banji jet den ni juga bapa cakap den di bijong na onjong na nang ni berkasat onboni ni onjong na. Sepino dulu giri kusa, nangai na teng, nai. So, basu uriu di makzana. Andak iman, andak isa cak bulan aran cakau da. Hali cak ini ni tak ba, siga ba na hong kaya na, cak ini dok na. Suri ni cakau da cak dok na. Andak iman suri ba, antari eren siku salok iman, siga ba ku jen dok na. Andak iman, sepino dulu giri kusa nangai na teng. Jika anak ko apa ko, garja anak ko banji ko ni, suri ba mencer dok ni. Anda kena, dana mana itu thamje, songga apa ini dok na. Lokpan ciri cara na. Angang kuba mandi tak kuba, kado ni cak kuba hukmi kira kuba unyan, semang sebukun dok. Anda kena hari serang pati agaknya na, zong dikhi, gandobi gana tinga. Sehingga sakra mana nanga, ganu baru rasam jojo, cuma cido kasam diksi, saksa kuje, wata tabo cina ba, nomor jinmani ko, anga sakdo saksi nangga, saksa kuje wata tabo, ni agarian halin serang pancian, maina mendu teka jojo nara.

Nasimang sunu nigam aro korasni rengba dol baje git kokna sona mana ha. Tau jol jol nasimang sunu nigam aro Shreya Ghoshal ni rengba Ishq in Paris film ni git kudie di kurti git kokna sona mana gen.

Simang Udit Narayan ni renggepa git resham sebi nazuk nazuk git kok na sona manaha. Bon kame na simang na Udit Narayan aro sadna sargan ni renggepa Prithvi film ni git jis ghadi tujhko ko kamatangen.